awi nyongon soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyongon soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awi siraka shifi ude soro munu be barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jile mbado kuka sega mabla yele la uye bara bele bele di uduka bara bele ndurima mwobe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurima nanzaraka uku komedia uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo kute seka maula yele kenka elti la yele ubila yele ba nebe seka yele soro son au dansa bi vakansi duma keneka ubi nuyere yi balite tokofo ubi nuyere yi la walisa waka seka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusondia a here a geleya anade mkono nana.